Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu

0: the hell am I gonna do with mine?
1: 92,1 per 2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lah salammu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: salah satu produk untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku kru lo salamu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, yepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Eh, itu yang kamu tempelin di wajahmu plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pakai narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga dekat sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.

dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada 3 maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus dari Amerika Serikat ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup di

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lo, lo ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?

0: pahit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Udah bikin DC-nya belum, teman-teman Pro 2? Dance koreonya pakai lagunya Guys Bastian with Who's That Girl, teman-teman Pro 2. Yes, kamu dengerin the one and only di Pro 2 RRI Wamena, teman terbaik kamu. Tapi tenang aja, bu, dengerin Pro 2 RRI Wamena gak cuman lewat siaran radio terestrial aja gitu, teman-teman Pro 2. Radio terestrial itu tuh gampangannya radio yang kamu dengerin lewat perangkat radio gitu. Ya mungkin kamu punyanya yang kotaknya gede banget tuh, radionya gede banget. Atau mungkin kayak yang kayak tablet gitu ya. Kayak kapsul, ujung sama ujungnya tuh kayak melengkung gitu, ada kan? Atau banyaklah varian-variannya. Kamu juga selain dengerin lewat siaran radio terestrial, kamu bisa banget dengerin kita lewat aplikasi. Nama aplikasinya tuh RRI Digital, udah available, teman-teman Pro 2 udah bisa kamu download di Play Store tuh kalau nggak salah ratingnya 4,7 atau 4,8 gitu deh, terakhir saya ngecek, teman-teman Pro 2. Ataupun kalau misalkan kayak ya handphonenya penuh lagi nih Jar, gimana dong, udah penuh dengan aplikasi-aplikasi, ya udah kamu dengerin kita aja lewat streaming di www.rri.co.id. Happy holiday buat teman-teman Pro 2 yang memang lagi pada menikmati libur. Kalau anak-anak komplek di belakang itu tuh lagi pada pergi ke Isakusa liburan ke sana, ngerayain ulang tahun lebih tepatnya. Gak bisa gabung karena harus siaran. Gak apa-apa juga gitu ya, teman-teman Pro 2. Udah tugasnya Fajar buat nemenin kamu di sore ceria. Biar makin ceria lagi, ada lagu yang juga ngajarin kamu bahwa PD itu juga penting, teman-teman Pro 2. Gak apa-apa PD, yang penting jangan NPD ya.

Ini kayaknya lagunya bukan buat kamu teman-teman Pro 2. Real, real no fake-fake. Bukan buat teman Pro 2 tapi buat saya. Kota tak janjikan apa-apa. Kitanya aja yang memang di hari libur ini masih harus tetap kerja. Oke, baiklah. Diterima dengan lapang dada aja kali ya teman-teman Pro 2. Kalau misuh-misuh terus juga gak bakalan kelar-kelar, gak bakalan selesai-selesai juga gitu kan ya. Yang selesai itu adalah apa yang ada di depan mata dikerjain gitu. Ya gak? Setuju gak? Setuju kan? So yeah, kita masih nemenin kamu teman-teman Pro 2 di 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Nemenin teman-teman Pro 2 sampai nanti di jam 8 malam untuk sore ceria barengan sama Fajar yang berasanya weekend padahal ini hari Kamis. Hari Kamis ya teman-teman Pro 2. 14.05, 22.06 masih available buat siaran Pro 2 FM. Terus kamu dengerin di RRI Digital teman-teman Pro 2. Ini baru menuju ke 10 menit lagi menuju ke jam 4 sore. Yang mau request lagu, yang mau ditemenin, silakan aja langsung kontak kita. Kamu nemenin Fajar juga boleh, kita nemenin kamu juga boleh banget teman-teman Pro 2. Langsung aja WhatsApp di 08114828842 ya. 08114828842. Kita tungguin buat kamu gabung barengan sama Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Yes, Baby Monster buat para mantis merapat ada I Like It.

0: jaringan Prodo FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Prodo.
0: Disiarkan berjaringan di Prodo FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Ini dia menang.
6: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Yes, ada Bruno Mars. Sebelumnya ada Tensi Naikila bareng sama James C with Garam dan Madu, teman-teman Pro 2. Sejauh ini kalau dari lagu-lagunya Tensi sih, lagu Garam dan Madu yang masih banyak banget di stream sama orang-orang gitu, teman-teman Pro 2 ya. Kita lanjut lagi di 15 menit dari jam 4 sore, masih barengan sama Pro 2 FM juga. Santai sorenya lagi pada ngapain, langsung calling kita aja, kasih tahu Fajar lagi pada ngapain kamunya, teman-teman Pro 2. Di 08 11 48 28 42, kita temenin kamu, teman-teman Pro 2, di sore ceria weekend. Kok weekend sih, long holiday.

Temen Pro 2 jujur ya, tolong, tolong banget nih, bentar, mic-nya nggak ini, nggak sinkron. Nggak sinkron, mic-nya nggak jelas. Ya udah deh, langsung aja jar ke sounding yang tadi. Jawab jujur, teman-teman Pro 2. Kalau kamu ya, jikalau kamu, cie. Oke, tolong please jawab jujur, teman Pro 2. Kalau kamu diberi satu permintaan dan besok bakalan dikabulkan, kamu pengennya apa, teman-teman Pro 2? Please. Tolong, mari kita berhayal di Kamis sore ini yang suasana kantor juga sepi. Meskipun aktivitasnya ya biasa-biasa aja, maksudnya kayak random, bukan randomly sih ya. Tetap pada jalurnya aja, yang kerja pada kerja masing-masing di bidang atau di bagiannya masing-masing juga. Yang siaran juga tetap siaran gitu, teman-teman Pro 2. Mungkin ini day off kamu juga. Nah, kalau di hari libur ini kamu berandai-andai dan kamu diberi satu permintaan, terus besoknya dikabulkan, kamunya dikasih, atau kayak kamu boleh memohon satu permintaan, terus besoknya bakalan real, kamu menikmati apa yang kamu impikan tadi. Iya, kamu bakalan ngedapetin apa yang kamu minta tadi, dikabulin gitu, teman-teman Pro 2. Apa yang bakalan kamu minta? Please tolong langsung WhatsApp kita aja di 0811482842. Sambil nungguin jawaban kamu. Jawaban random boleh gak sih Jar? Iya, boleh-boleh aja lah. Yang penting kamunya aja gak random, teman-teman Pro 2. Ada Adrian Halif sore ini barengan sama Dipa Barus dengan Kualat, teman-teman Pro 2. Waduh, Kualatnya kenapa ya kira-kira ya?

96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Justin B, kok Justin B bersih? Barusan tuh ada Ed Sheeran with Skeletons-nya yang nemenin kamu di 4:30 sore ini, teman-teman Pro 2. Yep, 4:30, ternyata waktu emang cepat banget berlalu ya, teman-teman Pro 2. Meskipun sering banget kayak sayang lo Jar, sayang banget lo kalau waktunya dihabisin percuma. Tapi iya sih, lebih banyak waktu yang kebuang percuma apa yang produktif kalau kamunya, teman-teman Pro 2. Nah, kalau kamu punya satu keinginan atau kayak apa ya, kalau kamu dikasih satu tadi ya, tapi kayak pertanyaan random aja, please tolong jawab jujur, teman-teman Pro 2. Kalau kamu dikasih satu permintaan dan besok bakalan dikabulin, kamunya tuh pengen apa, teman-teman Pro 2? Langsung aja silakan WhatsApp ke kita di 0811482842, teman-teman Pro 2. Dari Valen katanya, singkat padat kaya raya, siapa yang gak mau tuh. Terus yang berikutnya, dapat kerjaan. Semoga kamu juga cepat dapat kerjaan ya, teman-teman Pro 2. Apalagi buat yang memang di bulan Mei ini lagi pada mencari kerja. Habis lebaran kemarin resign, sampai sekarang belum dapat kerja. Semoga segera dapat panggilan kerjaan gitu. Terus katanya Billy Setiawan dapat mutasi dan istri, ketahuan nih ya profesinya apa. Iya, teman-teman saya juga kayaknya lagi pada ngincar mutasi tuh, homebase lagi ramai juga kan di TikTok tuh, teman-teman Pro 2. Ingin 271 triliun aja deh kak. Wey, gak nyinggung siapa-siapa kan maksudnya kan. Iya. <Yeah. laughs> Yang penting nggak apa ya, nggak kena proyek yang akhirnya bikin dipenjara.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Masih dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu yang tentunya masih barengan sama Fajar juga nemenin kamu. Udahlah ya, nanti kalau misalkan ada yang mau nyambung lagi soal apa yang tadi Fajar tanya ke kamu, yang soal jawab jujur tadi tuh, teman-teman Pro 2, kalau kamu dikasih kesempatan untuk minta satu permintaan dan besok bakal dikabulin, kamu bakalan minta apa? Minta supaya gak kejadian lagi kejadian-kejadian aneh di negeri ini. Please tolong ya teman-teman Pro 2. Ngomongin something yang aneh dan lagi viral gitu teman-teman Pro 2. Ini si Josepha. Josepha itu tuh siswi yang protes jawaban di LCC teman-teman Pro 2, yang lagi ramai banget di sosial media. Yes. Nah, jadi ternyata si Josepha ini siswi SMA Negeri 1 Pontianak dan dia dapat beasiswa S1 ke Cina, teman-teman Pro 2. Gitu. Dia kan sempat nyampein protes ya pas lomba cerdas cermat 4 pilar MPRRI 2026 di Kalimantan Barat, terus dapat apresiasi berupa beasiswa S1 ke Cina. Ternyata nih, teman-teman Pro 2. Yap, benar banget. Dia dapat apresiasi ya. Dia dapat beasiswa ke S1 ke Cina, teman-teman Pro 2. Beasiswa ini tuh ditawarin pas dia diundang ke Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia barengan sama kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang humas, dan guru pembimbingnya, teman-teman Pro 2. Selain beasiswa, ternyata dia dijanjiin juga buat ikatan kerja setelah lulus sama Rifki Nizami Karsayuda, anggota DPR MPR RI sekaligus alumni SMA Negeri 1 Pontianak nih teman-teman Pro 2 gitu. Ini semuanya dilakukan sebagai bentuk apresiasi keberaniannya mempertahankan jawaban yang diyakininya benar gitu teman-teman Pro 2. Iya sih, dia emang layak mendapatkan itu ya, tapi please, keras isunya ada banget lagi. Waduh, kalau menurut kamu gimana tuh teman-teman Pro 2? Komen boleh.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 sore ini, teman-teman Pro 2, Nona berhasil mencetak sejarah dengan tampil di kanal musik Jepang The First Tag. Penampilan ini tuh jadi penampilan mereka sebagai grup Indonesia pertama yang hadir di platform tersebut. Dikenal sebagai salah satu kanal live music digital terbesar, The First Tag kerap menampilkan musisi-musisi dari Jepang, K-pop, sampai artis internasional yang ternama. Kehadiran Nona sendiri menjadi pencapaian penting buat industri musik tanah air Indonesia. Video penampilan mereka dirilis pada hari Senin, 14 Mei 2026 dalam episode ke-665. Dalam kesempatan itu juga, grup yang beranggotakan Christy, Sas, Samba Baila, dan juga Esther ngebawain lagu debut mereka yang berjudul Shoot yang dirilis tahun lalu.
2: Pancasila, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan.

Yes, lagu ini sederhana banget dan ngebuat bahagia para Sela geng karena single ini tuh jadi obat rindu. Yes, setelah penantian yang cukup lumayan panjang, teman-teman Pro 2 akan materi segar dari Sheila on 7, Duta Eros dan juga Adam. Sesuai dengan judulnya, lagu ini tuh nawarin kemurnian aransemen musik yang bisa dibilang mencirikan si Sheila on 7 sendiri, band sejak era 90-an. Sederhana sendiri mengusung pesan filosofis tentang cara memandang kebahagiaan dari sudut pandang yang tidak rumit di tengah hiruk pikuk gaya hidup yang modern. Gimana single sederhananya Sheila on 7 menurut kamu, teman-teman Pro 2? Suka? Kalau suka, sering di request aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dengerin Pro 2 RRI Wamena, teman terbaik kamu di 96,3 MHz. Yes, jangan lupa dengerin kita lewat RRI Digital juga, teman-teman Pro 2. Ada yang ngasih tahu ke WhatsApp-nya Pro 2 FM, kalau dengerin Pro 2 sambil jalan pulang nih Kak Fajar. Oke, hati-hati di jalan, udah mau maghrib juga soalnya ya. Gelap banget kayaknya deh malam hari ini. Apakah mau turun hujan? Sepertinya demikian gitu teman-teman Pro 2. So, ngomongin soal senja, maghrib, petang, bentar lagi kita akan menuju ke kumandang azan maghrib untuk kota Wamena dan daerah sekitarnya. Kurang lebih 10 menitan lagi menuju kumandang azan maghrib untuk kota Wamena dan daerah sekitarnya, teman-teman Pro 2. So, tetap stay tune. Sambil nungguin kumandang azan maghrib, kita munculin Nadine Amizah, teman-teman Pro 2 di 17.38 bertaut di Pro 2 FM.

Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

Teman Pro 2 dimanapun kamu dengerin 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Tiba saatnya kemandangan Zen Maghrib untuk Kota Wamena dan daerah sekitar.

0: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.
1: Allah. Yuk ke masjid.
2: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Ayo salat. Ingat, syarat mati enggak harus tua.

0: salah satu produk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
1: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
0: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
1: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
0: Kita semua bersaudara kan, Ma?

96,3 MHz Pro 2 RRI Wamena. Teman terbaik kamu masih barengan sama Fajar juga. Abis istirahat di waktu maghrib petang menuju ke senja petang menuju ke malam. Sekarang udah 6:30 malam nih teman-teman Pro 2. Hampir 18:29, beberapa detik lagi, sekitar 30 detik lagi ya, menuju ke 18:30 waktu Indonesia Timur pastinya. Kamu masih barengan sama Pro 2 FM. Di sini masih ada Fajar juga yang bakal nemenin kamu teman-teman Pro 2. Beberapa waktu yang lalu saya sempat ceritakan kayak sekarang tuh lagi seneng banget nyari hal-hal baru, hal-hal random. Selain kalau adik saya, dia masih berkiblatnya di Twitter gitu. Jadi kayak nyari utas-utas yang di Twitter gitu teman-teman Pro 2. Kalau saya nyari utasnya yang di thread. Kadang tuh ada yang random-random juga kan. Ya nggak menutup kemungkinan di Twitter atau X juga sama gitu teman-teman Pro 2. Nah ini saya nemu lagi di thread teman-teman Pro 2. Dari threadnya si Givella William teman-teman Pro 2. Dia tuh bikin utas gitu soal profesi apa sih yang kelihatannya nggak keren tapi duitnya banyak gitu teman-teman Pro 2. Nah responnya warga-warga treat juga luar biasa banget gitu teman-teman Pro 2. Nge-spill beberapa profesi-profesi di sekitar mereka yang ternyata tuh kayak sorry to say banget, kita tuh nganggapnya kayak apaan sih kayak gitu. Ya kan, ngerti kan waktu saya kayak cuman kamu cuman gini doang. Ya, gue dong ASN bersertifikat lagi. Ya apa tuh kalau ada kan konten yang di TikTok yang kayak gitu. Gitu-gitulah pokoknya teman-teman Pro 2. Tapi maaf banget, ini bukan bermaksud melecehkan profesi tertentu, ngerendahin atau apa gitu ya teman-teman Pro 2. Beneran enggak, sumpah serius beneran enggak. Cuman tujuannya ya buat lucu-lucuan aja. Maksudnya dalam arti tuh kayak ada loh gitu teman-teman Pro 2 di luar comfort zone kamu, itu tuh kayak cuannya tuh banyak gitu. Jadi siapa tahu mungkin bisa jadi salah satu inspo nggak tuh, bisa jadi inspirasi buat teman-teman Pro 2 buat switch career gitu kan ya, switch career gitu teman-teman Pro 2. Oke, kita mulai dari tweetnya atau threadnya si Kinara Putri. Katanya Kinara Putri, toko sayur yang pagi malam itu loh, omsetnya tuh bisa 10 juta sehari. Oke, itu yang Kinara tahu gitu kan ya. Baiklah, tapi jangan digeneralisasi juga ya teman-teman Pro 2. Intinya kayak jangan ditelan mentah-mentah lah si tweetnya warga thread ini gitu teman-teman Pro 2. Oke, terus dari Juanti? Juanti ya. Dari Juanti katanya tukang bubur Madura di depan kompleksku bang, jualan di pinggir jalan, udah naik haji 3 kali, rumah di kampung tingkat, mobilnya 3, beli cash semua. Aku nih ya bang, nothing bang. Mangat buat Juanti, mangat buat nyari cuannya juga. Ya kan nama kamu Juan, apa hubungannya? Ya diganti C aja tinggal cuan kan. Terus iya banget lagi ada yang komentar gini, iya banget lagi kadang kita gak kepikiran ya, malah aslinya hidup mereka tuh malah aslinya hidup kita tuh yang lebih kasihan ya gak sih. Iya banget lagi, ini tukang bubur udah naik haji 3 kali, berarti bener ya. Tukang bubur naik haji 3 kali tuh bener ya teman-teman Pro 2 ya, gak cuman di sinetron aja. Oke. Terus dari Rahmawati, katanya Rahmawati pemilik kebon, terdengar biasa aja tapi duitnya Masya Allah gak berseri. gak berseri gitulah pokoknya ya. Pas panen bukan cuman buahnya doang, rekeningnya juga penuh gitu ya teman-teman Pro 2. Iya lagi. Terus dari Okta katanya deket rumahku ada yang jual pentol pakai mobil pick up, jualannya dari jam 7 malam sampai jam 10 malam,
bisa jual 25.000 pentol sehari dengan harga 5.000 per butir. 500 per butirnya. Sehari omsetnya 12.500. Gimana? Sehari omsetnya 12.500. Sebulan dengan dengan asumsi 4 kali libur itu tuh serius. 325 juta sebulan coy. Laba bersihnya 25% aja, 80 juta sebulan. Hah? Aku sama suami ngitungnya sambil melongo. Ini gokil sih ya. Kayaknya bukan cuman kamu yang ngitungnya sambil melongo. Saya ngebacanya aja sambil melongo. Please tolong penjual-penjual pentol yang ada di Wamena, kasih rincian bisnis kamu. Sekarang cepet ya gak? Cepet gak? Iya lagi, mana pentol di Wamena rata-rata rame ya gak sih cuy? Apa kita switch aja nih dari penyiar ke jualan pentol? Yang penting pentolnya enak gak sih? Sausnya juga enak.

0: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya gak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu gak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh gak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, gak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
1: Udah, gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2 di jam 7 malam ini barengan sama Fajar nih teman-teman Pro 2. Kita awali informasi malam ini di mana Neymar masih berpeluang tampil dalam Piala Dunia 2026 bersama Timnas Brazil. Namun posisinya di skuad utama belum sepenuhnya aman. Piala Dunia 2026 akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko dan juga Kanada. Turnamen ini sendiri menjadi edisi terbesar dengan 48 peserta dari berbagai negara. Neymar sendiri saat ini masih menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Timnas Brazil, namun cedera panjang beberapa musim terakhir mempengaruhi performanya bersama tim nasional. Cedera ligamen lutut pada 2023 membuat Neymar absen cukup lama dari pertandingan internasional. Kondisi kebugarannya pun kini menjadi perhatian utama tim pelatih Brazil. Pelatih Brazil Carlo Ancelotti memasukkan Neymar dalam daftar sementara berisi 55 pemain, namun keputusan akhir tetap mempertimbangkan kondisi fisik sang pemain.
1: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
3: BTS dipastikan tampil bersama Madonna dan juga Shakira pada FIFA World Cup 2026 final halftime show mendatang. Pertunjukan bergengsi tersebut dijadwalkan berlangsung 19 Juli 2026 di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Pengumuman kolaborasi penampilan tersebut disampaikan langsung FIFA World Cup melalui unggahan resmi mereka pada hari Kamis, 14 Mei 2026 atau hari ini. Kehadiran tiga musisi ternama dunia itu dipastikan memeriahkan acara final sepak bola internasional paling bergengsi. Pertunjukan paruh waktu tersebut akan mendukung FIFA Global Citizen Education Fund yang fokus meningkatkan akses pendidikan, di mana program ini juga bertujuan memperluas kesempatan bermain sepak bola bagi anak-anak di berbagai negara dunia. Seluruh rangkaian pertunjukan final tersebut nantinya disiarkan secara langsung global melalui layanan siaran daring internasional. Chris Martin dari Coldplay dipercaya menjadi kurator utama untuk menyusun keseluruhan konsep penampilan para pengisi acara. Karakter ikonik dari Sesame Street serta The Muppets juga dijadwalkan bergabung memeriahkan pertunjukan spesial tersebut. Kolaborasi lintas industri hiburan ini diharapkan menghadirkan pengalaman unik bagi penonton sepak bola di seluruh dunia.
1: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
3: Info terakhir, teman Pro 2, film Avatar Fire and Ash akan segera tayang di Disney Plus pada 24 Juni mendatang. Film ini menghadirkan kembali kisah Jack Sully dan keluarganya dalam kelanjutan saga Pandora. Dalam cerita terbarunya, keluarga Sully harus menghadapi konflik baru melawan suku Na'vi yang memiliki elemen api. Hal tersebut menandai babak perang baru di dunia Pandora. Melansir dari Variety pada Rabu kemarin, film ketiga dalam waralaba Avatar ini kembali disutradarai oleh James Cameron. Film ini sendiri dibintangi Sam Worthington sebagai Jack Sully bersama Zuzeldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang dan juga Kate Winslet. Sejumlah pemain juga bergabung termasuk Ona Kaplan dan juga David Thewlis yang memerankan karakter baru dalam semesta Avatar. Sekian untuk update Info Pro 2 barengan sama Fajar di jam 7 malam ini. Kita lanjut lagi untuk sore ceria.
1: Info Pro 2.
4: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
5: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Sudahkah Pancasila kita pahami, ataukah hanya sebagai simbol saja?

Masih di sini aja teman-teman Pro2, belum kemana-mana. Maunya sih tadi kemana-mana gitu kan ya, tapi nggak bisa. Gimana mau sukses kalau kemana-mana? Gak ada hubungannya. Tapi kalau misalkan sukses harus kemana-mana, gak apa-apa teman-teman Pro2, lakukan aja gitu ya. Suada Tulus, Langit Abu-Abu yang ngajakin kamu sedikit nostalgia gitu ya. Albumnya Tulus tuh terakhir berapa tahun yang lalu kan? 2 apa 3 ya? Ya kan, yang dibarengin sama turnya dia, sampai sekarang dia belum ngeluarin lagi tuh lagu-lagunya. Termasuk yang cukup lumayan jarang kolaborasi juga gak sih teman-teman Pro2, si Tulus ini? Kita tungguin aja deh pokoknya kolaborasi-kolaborasi atau karya-karya baru dari Tulus. Apa sih fansnya Tulus, saya lupa lagi namanya. Sahabat Tulus kah? Atau apakah? Tulus Mania, Kicau, Kicau Mania, itu beda. Itu yang lagi ngetren sekarang ya. Kayak Dokter Ihsan aja bilang apa sih waktu di podcastnya Dokter Tirta tuh, di podcastnya Raditya Dika yang barengan sama Dokter Tirta sama Dokter Gia itu tuh apa dia ngomongnya, fansnya Arsenal holic ya kalau nggak salah ya. Oh damn. Saya gak ikut-ikutan ya, saya cuman ngutip aja gitu teman-teman Pro2. 1919 cantik banget nih angkanya, masih nemenin kamu juga di 96,3 MHz. Pro2 FM, teman terbaik kamu. Malam juga ini buat teman-teman Pro2 yang udah calling-calling kita. Kamu calling-calling, aku sibuk terus, gimana mau? Gimana mau apanya Jar, gimana mau angkatnya? Enggak, kalau kamu telepon ke Pro2, ke nomornya Pro2 enggak kita angkat. Soalnya nih saya terkoneksinya yang lewat PC ya. Jadi mohon maaf nih yang telepon-telepon, silakan telepon aja sampai kapan juga enggak akan diangkat gitu soalnya ya. Selamat malam pokoknya buat yang udah WhatsApp, ini ada 026 belakangnya nomornya 026 katanya, Kak Fajar bisa puterin lagunya Rahmania Astri Nikah yang Back to You. Kenapa? Kamu pengin balik lagi sama dia? Belum lupa gimana dia nyakitin kamu? Iya, membuka luka-luka lagi. Nanti ditungguin Rahmania Astri Ninya yang Back to You ya. Terus berikutnya dari siapakah dirimu? Aya. Arya, sorry. Kok Aya sih? Kok bisa-bisanya saya baca Aya? Dari Arya katanya, Arya minta diputerin lagunya Nuka, Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya ya. Oke, nanti ditungguin Arya, belum saya siapin lagunya yang baru disiapin. Punyanya Rahmania Astrini, terus nanti bakalan ada Hindia juga, Sam Smith, Alicia Cara juga masuk ke playlist kita malam ini. So, tetap stay tune di Pro2 FM, teman terbaik kamu. Back to you-nya Rahmania Astrini. Oh, yeah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Quake-nya dia. Ini ada di EP Amortage-nya Jisoo, teman-teman Pro 2 yang rilis tahun kemarin ya, di 2025. Udah setengah 8 malam, 19.32 nih teman-teman Pro 2. Sekarang kamu masih dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih belum bosan banget nih? Enggak, bukan belum bosan banget buat nemenin kamu, tapi lebih kepada emang saya siarannya sampai jam 8 gitu teman-teman Pro 2. Jadi tidak mungkin toh saya kasih tinggal ini studio terus terada orang, terada yang siaran. Waduh. Soalnya ada deposisi TV dalam studio nih, bisa dipantau-pantau, jadi tidak mungkin saya kasih tinggal toh. Jadi sekarang kita lanjut aja, teman Pro 2. Tadi beberapa kampur requestan-requestan juga selesai putarkan. Semoga kamu terhibur, semoga bisa temani kampu hari libur juga. Yang sambil kerja juga selamat malam aja. Dari toko-toko, dari, ya benar, gimana ya saya soundingnya ya. Dari yang punya Safri Darwin di seputaran pertokoan sana ya. So selamat mendengarkan Pro 2 FM saja sambil kam bertugas juga ya. Sambil kam layani dia pembeli-pembeli. Kok layani penjual sih? Penjual layani pembeli. Pembeli yang minta tolong sama penjualnya gitu kan. Terus tanya harga, terus tinggal bayar. Gitu ya teman Pro 2 ya, jangan lupa juga dengarkan Pro 2 FM lewat RRI Digital yang available, bisa kamu download di App Store sama di Play Store handphone kamu, teman Pro 2.
1: Find us on our social media @RRI Pro 2 Wamena, teman terbaik.

ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus dari Amerika Serikat ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup di

Kamu masih dengerin 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat malam juga buat yang tadi udah pada request lagunya, udah kita puterin teman-teman Pro 2. So next, sambil 6 menit menuju ke tepat pukul 8 malam, sekaligus bakalan saya sounding buat pamit teman-teman Pro 2. Ada beberapa requestan lagi. Ini ada 2 lagu. Yang pertama di request sama siapa nih? Gak ada namanya, tapi minta diputerin lagunya Gia Indrawari yang 1000 kali. Oke, nanti ditunggu. Terus ini ada Akbar lagi ya. Akbar minta diputerin lagunya Budi Doremi yang Itu Kamu. Oke, bukan kamu. Itu aku. Bukan kamu kan Akbar ya? Itu aku. Gimana sih? Nanti ditungguin aja 2 lagu tadi, disusul sama beberapa lagu lainnya juga gitu ya, teman-teman Pro 2. So thank you so much buat yang udah dengerin Fajar Siaran di hari Kamis yang ternyata hari ini hari libur gitu ya, teman-teman Pro 2. Selamat merayakan hari libur kamu hari ini sampai besok. Sampai kapan liburnya? Libur terus perasaan, yaudah. Stay positive dan juga optimis. Happy long holiday teman-teman Pro 2. See you besok.

0: Magic
1: 96.3 MHz, teman terbaik kamu teman Pro 2 di jaga malam. Jangan kalau malam-malam edisi hari ini teman Pro 2. Kamis 14 Mei 2026, barengan sama salah satu teman Pro 2 yang nemenin kamu pastinya ya, sampai nanti pukul 23.57 waktu Indonesia Timur. Dan teman Pro 2 malam ini bakal hadir di ruang dengar kamu di pukul 9 malam waktu Indonesia Timur, yaitu MLC Music Live Chat teman Pro 2 yang disiarkan di seluruh Pro 2 ya teman Pro 2 ya, mulai dari Jakarta, Wamena, Surabaya, pokoknya seluruh Indonesia Pro 2 ya teman Pro 2 pastinya ya. Dan teman Pro 2 selain itu juga bakal hadir di ruang dengar kamu informasi. Dan setelah lagu dari Budi Doremi itu kamu ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2 nanti MLC ini bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, di mana aplikasinya bisa kamu dapatkan melalui App Store maupun Play Store, dan juga bisa kamu tonton secara live di channel YouTube RRI Jakarta. Nah, teman Pro 2, selalu mau nyapa juga teman-teman Pro 2 yang mungkin baru bergabung dari pagi, siang, sore, atau mungkin yang baru bergabung di malam hari ini. Teman Pro 2, selamat malam, selamat beristirahat buat kamu teman Pro 2 yang mungkin udah mulai istirahat ya, beristirahat di malam ini. Semoga besok kamu bangun dengan penuh semangat yang baru ya teman Pro 2 ya, di hari Jumat besok ya teman Pro 2, untuk menjalani aktivitas kamu seperti biasanya teman Pro 2. Dan juga buat teman-teman Pro 2 yang mungkin masih melek ya di malam ini sambil dengerin Pro 2 FM, selamat malam teman Pro 2 yang lagi dengerin kita, dengerin salsa pastinya ya di malam ini bareng pasangan, sahabat, atau mungkin orang-orang terdekat kamu. Selamat malam teman Pro 2, semoga malam kamu menyenangkan aja sih buat kamu. Dan selalu teman Pro 2 jangan lupa selalu jaga kesehatannya ya teman Pro 2 ya. Yap, teman Pro 2, setelah lagu dari Budi Doremi bakal hadir lah satu informasi untuk kamu. So teman Pro 2 tetap stay tune di Pro 2 FM 96.3 MHz, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

96,3 MHz teman terbaik kamu, teman Pro 2. Satu informasi untuk kamu di malam ini, teman Pro 2 dari dunia olahraga, di mana ada Leo dan juga Daniel yang melaju ke babak perempat final Thailand Open 2020.

Teman gue dua, ganda putra Leo Rolly Karnando dan juga Daniel Martin melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Teman pro 2 dan hasil ini teman pro 2 didapat karena keduanya sudah mengalahkan pasangan Tiongkok dengan skor 2-1 16 dan 2-1 13 teman pro 2. Teman pro 2 bertanding berlangsung selama 34 menit di Nimi Bird Stadium Bangkok pada Kamis 14 Mei 2026. Teman pro 2 comeback epic Daniel Martin ke turnamen pasca cedera bersama pasangan Leo Rolly Karnado terus berlanjut. Nah, teman pro 2, Leo dan Daniel ini juga mampu mencuri interval game pertama dengan mulus teman pro 2. Ya, meskipun terus dibuntuti lawan ya teman pro 2, mereka tetap aja konsisten memimpin kedudukan hingga akhir pertandingan. Dan teman pro 2, dominasi itu terus berlanjut ke game kedua, teman pro 2 Leo dan Daniel membuka permainan dengan langsung mencetak 6 poin secara beruntun. Nah, sejak itu teman pro 2 lawannya kesulitan untuk mengikuti dan tanpa lama pasangan Indonesia merebut game tersebut teman pro 2. Nah, setelah pertandingan nih teman pro 2, Leo Rolly Karnando mengatakan kalau meski sudah pernah berpasangan dengan Daniel ya teman pro 2, rasanya tetap aja masih canggung teman pro 2. Kendati begitu teman pro 2, Leo tetap aja bersyukur dengan kemenangan ini. Nah, teman pro 2, Leo juga mengatakan bahwa bisa lolos ke perempat final itu sudah pernah pasangan dengan Daniel, tapi sekarang tetap masih ada kagoknya teman pro 2. Kemenangan ini juga jadi modal untuk lawan ganda Thailand besok. Nah, Leo juga menambahkan teman pro 2 bahwa pertandingan berikutnya Leo akan mencoba untuk menyerang langsung dan tidak mudah melakukan kesalahan teman pro 2. Nah, sementara itu teman pro 2 Daniel Martin juga menjelaskan kalau secara permainan Daniel dan juga Leo telah bermain lebih baik dibandingkan pertandingan pertama. Meskipun begitu teman pro 2, menurut Daniel ya teman pro 2, masih banyak yang harus ditingkatkan lagi.

informasi pertama teman Pro 2 dari dunia olahraga untuk kamu di malam ini. Dan teman Pro 2, setelah informasi ini bakal hadir lagi di ruang dengar kamu lagu dari The Overtones, teman Pro 2, Cinta Adalah.

96,3 MHz teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sedikit informasi ya teman Pro 2 untuk kamu. Kalau malam ini teman Pro 2 ternyata nih ya program MLC atau Musik Live Chat hari ini belum bisa hadir nemenin kamu teman Pro 2 karena sedang libur. Tapi teman Pro 2 jangan khawatir ya teman Pro 2. Masih ada sosok yang bakalan tetap nemenin kamu sampai nanti pukul 23.57 menit waktu Indonesia Timur dengan tentunya dengan lagu-lagu hits dan juga lagu-lagu terbaik ya teman Pro 2 dan juga informasi menarik lainnya. So teman Pro 2 tetap stay tune di Pro 2 FM 96,3 MHz teman terbaik kamu teman Pro 2 karena masih banyak keseruan juga ya teman Pro 2 yang bakal hadir di ruang dengar kamu malam ini. So teman Pro 2 ya tetap stay tune aja dan sampai jumpa juga di Musik Live Chat berikutnya teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada tiga maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus dari Amerika Serikat ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 ada satu informasi untuk kamu di malam ini dari dunia hiburan. Teman Pro 2 tentang sinopsis film Gohan Teman Pro 2 yang merupakan kisah anjing jalanan yang mengubah hidup banyak orang. Tentunya ya Teman Pro 2, informasi ini selalu dapat dari rri.co.id. Teman Pro 2 dimana film drama keluarga asal Thailand yang berjudul Gohan Teman Pro 2 resmi tayang di bioskop Indonesia mulai hari ini Teman Pro 2, Kamis 14 Mei 2026. Teman Pro 2 film produksi GDH ya Teman Pro 2 59 ini menghadirkan kisah emosional tentang cinta, kehilangan dan juga harapan melalui perjalanan seekor anjing. Nah Teman Pro 2, film Gohan ini diproduseri oleh Van Rijn Pongsipisak dan juga Matthew Pompiria. Nah Teman Pro 2 kursi sutradara diisi oleh Cyanop dan Ata juga Natsawa Teman Pro 2, dan film ini dibintangi oleh Jinjet, Tontawan, Ketkai dan juga ada Yasushi, Ohmi sampai dengan Pui Mamitar Teman Pro 2. Untuk film Gohan sendiri, Teman Pro 2 mengikuti kisah seekor anjing jalanan yang perlahan masuk ke kehidupan empat orang kesepian nih Teman Pro 2. Mereka adalah seorang pensiunan insinyur asal Jepang, seorang pekerja migran, dan juga pasangan muda yang hubungannya mulai merenggang nih. Nah, ikatan tidak terduga Teman Pro 2 antara manusia dan juga hewan ini berkembang menjadi perjalanan menyentuh tentang cinta dan juga penyembuhan. Film ini juga memperlihatkan Teman Pro 2 bagaimana kisah saya kasih sayang yang tidak selalu harus diungkapkan lewat kata-kata nih Teman Pro 2. Cerita ini sendiri Teman Pro 2 dimulai ketika anjing liar bernama Gohan hidup di sekitar minimarket di Siracha Teman Pro 2 Thailand, dan hidupnya berubah setelah bertemu Hiro, seorang insinyur Jepang yang tinggal sendirian di Thailand dan kemudian merawatnya nih. Tapi Teman Pro 2, kebersamaan mereka mulai berlangsung lama setelah Hiro meninggal dunia akibat COVID-19. Teman Pro 2, Gohan kemudian bertindak tangan dan bertemu Nancha, pekerja migran asal Myanmar yang membawanya menjalani kehidupan baru di Bangkok. Lanjut Teman Pro 2, perjalanan hidup Gohan terus berlanjut sampai dengan ia bertemu pasangan mahasiswa bernama Phil dan Jade. Teman Pro 2, di tengah hubungan mereka yang mulai renggang, kehadiran Gohan justru menjadi penghubung emosional yang perlahan menyembuhkan luka masing-masing nih. Film ini juga disebut menghadirkan kisah hangat tentang arti rumah, kehilangan dan juga hubungan emosional Teman Pro 2 antara manusia dan juga hewan peliharaan. Untuk nuansa dramanya ini juga disebut serupa ya Teman Pro 2 dan film-film keluarga emosional khas Thailand yang menyentuh hati penonton. Dari rumah produksi pembuat How to Make Millions Before Grandma Dies Teman Pro 2, film Gohan ini digadang-gadang menjadi salah satu drama keluarga Asia yang paling dinantikan untuk tahun ini Teman Pro 2.

Setiap teman pro 2 itu dia ya, teman pro 2 satu informasi tentang sinopsis film Gohan Kisah Anjing Jalanan yang mengubah hidup banyak orang teman pro 2. Dan masih barengan sama salah satu teman pro 2 di Jaga Malam ya. Jangan galau malam-malam. Hari ini teman pro 2 Kamis 14 Mei 2026 yang bakal nemenin kamu sampai nanti pukul 23 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur.

0: mengaku nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau.

sama salah saya yang nemenin kamu, teman pro 2 dijaga malam ya, jangan galau malam-malam. Edisi hari ini teman pro 2 Kamis 14 Mei 2026, dan teman pro 2 balik lagi dengan satu informasi untuk kamu teman pro 2 di malam hari ini. Ada film Children of Heaven versi Indonesia dengan nuansa lokal dan juga sentuhan komedi pastinya. Teman pro 2, sutradara Hanung Bramantyo Tio kembali menghadirkan lagi film drama keluarga lewat Children of Heaven teman pro 2, dan film ini dijadwalkan bakal tayang di bioskop mulai pada tanggal 27 Mei 2026 mendatang teman pro 2. Yap, film yang diproduksi oleh MD Pictures teman pro 2 merupakan adaptasi dari karya sutradara Iran Majidi yang hadir pada tahun 1997. Teman pro 2, meskipun diadaptasi dari film original ya teman pro 2, versi Indonesia ini dikemas dengan pendekatan yang lebih dekat dengan penonton tanah air. Salah satunya nih teman pro 2, melalui sentuhan budaya lokal dan juga elemen komedi yang lebih kuat lagi. Nah teman pro 2, produser

Bi mengatakan tim produksi mencoba menghadirkan prestasi baru tanpa menghilangkan kesan utamanya nih. Seperti yang dikatakan juga dalam keterangannya nih teman Pro 2 ya. Mano Punjabi mengatakan kami ingin membuat film ini lebih komunikatif untuk penonton Indonesia tanpa menghilangkan value dari kisah dari karya aslinya teman Pro 2. Jadi bukan sekedar copy paste aja nih teman Pro 2, tapi ada rasa dan juga warna baru yang lebih dekat dengan keseharian masyarakat Indonesia. Nah, Longman Pro 2 Children of Heaven versi Indonesia ini tetap mengikuti kisah kakak beradik dari keluarga sederhana yaitu Ali dan Zahra yang harus berbagi sepasang sepatu teman Pro 2 demi tetap bisa sekolah. Nah, tokoh Ali sendiri teman Pro 2 diperankan oleh Jared Ali, sementara untuk Zahra dimainkan oleh Humaira Zahra teman Pro 2. Namun teman Pro 2 berbeda dari versi Iran nih teman Pro 2, Hanung memasukkan banyak banget unsur lokal yang membuat film ini terasa lebih ringan dan juga komunikatif. Salah satunya yaitu warna baru hadir lewat karakter kepala sekolah yang dimainkan oleh Muhadli Aco teman Pro 2. Dan dalam film ini teman Pro 2, tokoh tersebut tampil unik karena gemar berpantun setiap kali berbicara. Nuansa komedi juga diperkuat teman Pro 2 dengan kehadiran sejumlah komika yaitu ada Dodit Mulyanto, Benedicto Siregar, Oki Rengga sampai dengan Lolok nih teman Pro 2. Selain menghadirkan humor teman Pro 2, film ini juga mengangkat tema pengorbanan dalam keluarga. Sosok ayah yang diperankan Andri Mas Hadi digambarkan bekerja keras demi keluarga teman Pro 2. Sementara untuk hubungan Ali dan Zahra memperlihatkan bentuk kasih sayang sederhana antara kakak dan juga adik. Mano Punjabi teman Pro 2 juga mengungkapkan bahwa versi Indonesia ini menghadirkan penutup cerita yang berbeda dibandingkan film aslinya. Endingnya mereka buat lebih memuaskan secara emosional teman Pro 2, tetapi pesan utama tentang keluarga, pengorbanan dan juga kasih sayang tetap dijaga. Yap, teman Pro 2, satu informasi lagi untuk kamu dari dunia hiburan teman Pro 2 terkait dengan film Children of Heaven versi Indonesia dengan nuansa lokal dan juga penuh

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang ngerasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

96,3 MHz teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih barengan sama-sama yang nemenin kamu sampai nanti pukul 23.57 waktu Indonesia Timur. Dan teman Pro 2 balik lagi dan satu informasi untuk kamu di malam ini, teman Pro 2 dari dunia hiburan lagi nih teman Pro 2, ada film Ayah Ini Arahnya Kemana yang tembus 1,6 juta penonton teman Pro 2. Yap teman Pro 2, film drama keluarga Indonesia Ayah Ini Arahnya Kemana mencatat pencapaian impresif di box office teman Pro 2. Sampai dengan tanggal 12 Mei 2026 teman Pro 2, film ini telah ditonton sebanyak 1.610.363 penonton di seluruh Indonesia. Nah, capaian ini teman Pro 2 menempatkan film garapan Kans Agus sebagai salah satu film drama keluarga terpopuler pada tahun ini teman Pro 2. Nah teman Pro 2, sebelumnya film drama ini juga berhasil menembus angka 1 juta penonton hanya dalam waktu 12 hari penayangan dan jadi film Indonesia ke-8 pada 2026 yang mencapai angka tersebut teman Pro 2. Film ini juga merespon positif dari mendapatkan respon positif ya teman Pro 2 dari penonton yang dekat dengan berkat cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, khususnya nih teman Pro 2 mengenai hubungan ayah dan anak. Nah, tagar Ayah Hebat pun teman Pro 2 menjadi ramai digunakan warganet untuk membagikan pengalaman emosional mereka nih setelah menonton film ini teman Pro 2. Tim produksi turut menyampaikan juga apresiasi dan juga antusiasme masyarakat teman Pro 2 yang sudah

Dan saat ini teman Pro 2, film drama Ayah Ini Arahnya Kemana masih tayang di bioskop di seluruh Indonesia. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang belum sempat nonton ya film ini, kamu bisa ke bioskop di daerah kamu teman Pro 2 untuk menonton film drama ini.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Korpin Mas dulu yang semalam nih di area renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tambah banyak.
5: Ini dari mana?
6: Yes,
3: Mami. Eh, aku di Pro 2.
1: Jangan rebutan.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan kebersamaan.

96,3 MHz teman terbaik kamu, teman Pro 2 di pukul 11 malam lebih 11 menit waktu Indonesia Timur ya, di pukul 23 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Kita masuk di Jazz Music teman Pro 2, di mana bakal hadir di ruang dengar kamu tentunya lagu-lagu

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

96,3 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, barengan sama Salsa yang namanya kamu, teman Pro 2. Dan gak terasa teman Pro 2 kebersamaan kita nih di kesempatan kali ini. Teman Pro 2 harus sampai di sini dulu, teman Pro 2, karena tepat banget nih waktu telah menunjukkan pukul 23:57 waktu Indonesia Timur. Terima kasih banyak teman Pro 2 untuk kamu yang sudah setia nemenin dan ikut menaikkan siaran kita hari ini ya, teman Pro 2, di

Salsa sampaikan ya teman berdua, bisa jadi informasi terbaru lah, terbaik untuk kamu teman berdua. Dan teman berdua, Salsa pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Tetap jaga kesehatan teman berdua, semangat menjalani hari untuk besok ya teman berdua. Dan jangan lupa teman berdua, tetap stay tune aja di radio kita ya, di Radio Republik Indonesia program 2, teman berdua, teman terbaik kamu. So teman berdua, sampai jumpa di siaran selanjutnya teman berdua, dan bye bye.

Pro 2 dimana saja berada, teristimewa yang berdomisili di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Teriring salam dan terima kasih kami hadirkan atas kesetiaan teman Pro 2 telah mengikuti siaran kreatif dari Radio Republik Indonesia Program 2 Wamena hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Kami berharap teman Pro 2 puas dan bangga telah bermitra bersama Pro 2 Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Yoga taku buluk matok hanorgo. Akhirnya, mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 yang bertugas hari ini dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, kami mohon pamit sembari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Dua Wamena, teman terbaik kamu, dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, dengan frekuensi 96,3 MHz, dan dapat didengarkan melalui RRI Digital. Dari studio kami ucapkan selamat pagi, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
3: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
3: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah batancap gas.
1: Astaga, untung le. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu toh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala, kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala, kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Siapa sih ini ganggu pagi?
1: Nah, bangun dia.
2: Aduh, iya apa ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut tes masak, ikut kelas parenting.
4: Aduh, ibu ini cerewet banget sih. Sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tahu webinar lu.
3: Terus kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
4: Iya bu.
3: Anu. Udah sana cepet bangun dari kasur.
5: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju?

0: Aduh, seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan?
1: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sebut terus.
0: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
1: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
0: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
1: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
2: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecak.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kehubungan harus dirawat biar awet ya.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
3: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

0: cita-cita anak Indonesia.
1: Saya ingin menjadi polisi supaya bisa melindungi negara.
2: Saya ingin menjadi seorang koki karena saya ingin membuat masakan yang enak bagi semua orang.
3: Cita-cita saya ingin menjadi seorang dokter karena saya ingin mengobati orang banyak.
4: Cita-cita saya ingin menjadi apoteker supaya dapat menolong orang di daerah terpencil.
5: Cita-cita saya ingin menjadi pilot karena sejak kecil saya ingin sekali membawa pesawat dan mengantarkan masyarakat ke tempat tujuan mereka.
6: Cita-cita saya menjadi guru agar anak-anak di Papua bisa pintar.
7: Ingin menjadi seorang bidan karena saya ingin membantu ibu-ibu yang akan melahirkan nanti.
0: Harapan kami.
1: Harapan saya di Hari Anak Nasional supaya anak-anak Papua berani.
0: Harapan saya agar anak-anak Papua dapat kuat dan sehat.
4: Harapan saya agar semua orang dapat mendapatkan layanan kesehatan yang baik.
5: Semoga anak-anak Papua bisa menjadi pilot.
6: Anak-anak Papua semua bisa bersekolah.
7: Semoga anak-anak Wamena yang lahir nanti menjadi anak Wamena yang sehat.
0: Kami generasi emas penerus bangsa yang terlahir suci dan istimewa. Segala tingkah laku kami, cerminan kebahagiaan menikmati masa anak-anak. Jangan lagi ada kekerasan, jangan lagi ada penindasan. Beri kami perlindungan dan kasih sayang. Tuntun kami menjadi anak Indonesia yang lebih

Masih di FM 96,3 MHz teman terbaik kamu tuan berdua. Selamat pagi. Selamat pagi di mana saja kalian berada yang mendengarkan Radio Republik Indonesia, terkhusus di Kota Wamena tahun 2. Semangat pagi untuk kalian semua. Semoga hari kalian selalu menyenangkan dan selalu dijaga dan dilindungi tahun 2. Yang masih tidur ayo bangun. Biarpun hari weekend ya, asik untuk daerah Papua. Tetap semangat dan jangan kemana-mana. Masih bersama Joe yang menemani kalian sampai pada jam 10 pagi nanti, serta memberitahukan informasi terkini kepada tahun 2 yang mendengarkan Radio Republik Indonesia. Dan jangan kemana-mana, tetap stay terus di Pro 2 Wamena.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berkutat melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan diri sendiri. Seorang sahabat menyukai kita apa adanya, punya welas asih, bisa membedakan yang baik dan buruk, tapi juga bisa memaafkan. Seorang sahabat mampu melihat kekurangan kita dan mengingatkan setumpuk kelebihan kita. Mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu. Kalau kali ini harus mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk coba lagi kan? Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
2: Cool, gaya lo high beast abis.
3: Hah? Beauty and the Beast?
1: High beast!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan high beast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Hai bro, mau masa depan yang suram?
1: Tidak bro.
0: Tidak.
1: Tidak.
0: Jangan sia-siakan masa depanmu dan hidup kamu. Katakan tidak pada narkoba.

0: lo.
1: Oh, no.
0: Pake etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Matanya gak dipake sih.
3: Oh, no.
4: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
5: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh, no.
6: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: stop.
1: Mungkin sebelum terlambat, kita antisipasi. Jangan terpancing, weh.
2: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
3: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
4: Damailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Apakah pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Chance Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Baik seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Myanmar.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Lalu patuh dah mulu jajaran rilaimu. Tena yo mi andri pon ratu. Mulu jajaran risau deng nak marnurungi. Siningan oku. Anu mau mana ngandri? Mugi lepa-lepanya rupa.